0: Bandek ikoyomnya ako notok koribe komanunyo DK777 ko keswek chekilongunenkei. Ker kityok ile kekol bandiat agenge eng kila keringet rutechin agro dealer nenekitinin rani ak ilewen keswotab DK777 asinyorchigei kesutik chemiten barak. Downloaden farm rice ak inyorchigei ng'omnotet kobun Maize Agronomy Advisory. Dekal mafanikio shambani.
1: Right, ngebe tugul kibagenge kunotono kitekenyoru kastoikyok kokonech ng'olio agenge ngoyotu Irani arap Minjon kibeberta nebo Simgishu rani keng'ololchinige meche keng'ololchige eng oret noto nekararan aketebe kele ano yukemitei ako yekibendi kwano mami ki neya kokakirwokchige akeng'ololsechige kibororiet kilititke ngomitei yekakechelewan ketebe kele kiyoe ne sikeng'etie tos makosa komi kandoikyok tos makosa komitei acheket tos makitinye kibagengeishek cheimuch kotoretech kekanapte boishonik chebo bandab tai ongeng'ololsechigei eng karonet nebo betutab rani.
2: Arap Minjo.
3: Kongoi murechu. Meche koibu topic nekararan nemeche keboishe sikerekebisheni makoseshek chekitinye amu ngalen ager ngo ng'alek olekitepto biikcho eng tai ketou kokimi kibagenge kokitun kebwa ng'emi kwenuno nyokowalak amu ameche iker nguno boishek chechok tugul keu kong'eten Nandi kobendi kobwone shamba kobendi akoi olin olekiba komongchi koba akoi Kitale Uasin Gishu kwolishoti kokituitoskei melen akot kele leadership kokibunu cheechen kituitoskei biik icheket kinyak nyokonyor tuguk ku chitugul kobit a culture nekie complacent amu kakoibiyo kakobit tuguk komiakitu mami ng'olio nyokobit a generation as nekang'et nekaam tabubu nemengen akot kole kilion kichunu ketepchech mami ng'ala akebit kaa komi toroktet yukibotishe ake kasit komie komi lagok ke kangoba sukulishek amanamakimaeke akot kele artingishe ngwanaitio amu mi nabas koit kiwango nengap komibitu generation nemaeku aggressive atya kenyoru kora anyun leaders chemanyokoek kora biik chekotoret bichu amu leadership kora nebo maana ngot kobit leaders che aggressive kotukuman kotoreti konam line biik amu ngikas kele necessity is the matter of invention kamache ne chichu koek aggressive kobiyo ngoto komi ketit kelyo mi tuga mi beek sikishe lagok kitunishe ya bas mambo inakuwa sawa lakini nguno as kokakobit kokowalak kakowalak amu ngimwa nguno yonyechun bo konin toror kokinyor challenges kotuyokei kwanai kole makimuchi kei kechekei kolanda alak konai kole ngasi kebolen keai mung'aranieb sang komeche kituyekei sikeibu tugul anan kosom loan kocho risk sicho tugul cho sikeai komeche komi leadership ne proper anan ko biik chekakoker kole une kokikobwochi un kuyekomwa kabisa komelen kochilil ndenyoru nguno kobichekchi kiito ko taoni kobunu Naivasha oli tekemusune kwait oli inyokon maye kora chu komwoe kobunu sang kora makoi kisatisfy the local market amelen katamenai kebai ngokaik kai lakini kialen aker kora kang'etyo litasi katatoreti biik kobai ngokaik kekany koib ngokaik atya keib animal feeds chicken feeds cho keib nyekealdochi kal kora ako kakealdochi ngokaik kai are kabai ngokaik kal kokeny kotundalen kwalda konyor hasara koumisan amu makere biik the need ketoret ingen le kimurechu sikomiakitu biik kokimekitu koimeche investment nebo biik cheinvestan on people biik chekiinvestan eng biik kokimen akobendi kwekeny lakini ngoinvestan omeche mung'aret akomeche kokimekitu akimeche komokorio nyekei soswa yeku mokorio atya yamanu take for instance nyo nguno cheu chebo market ameche anan kebwa akot cheu chebo town yu because I'm used to them kaong'etyo biik kobwa biik nyokwalda ngoroik chealdo ng yo cheteleldos ing sang mutai kotuyokei kwal kot agenge nekameto chin yo kokonoree tugul yotok kwoldo ng sang mutai kele kabit ake kotuyokei konam ake kemetoch ake nin keba kunotok koto mutai techinu kokokotekan over a place bichotok kokeumkei polopolo akochongoni melen tinye rabinik chekilen mokorek mising no but ngotuyokei amu kakilep agenge kokimnon ngotuyokei mutai techinu kakwai kito neo ako kowisen cheikere melen ako tugun chekilen maajabu chekai mi agenge kora akon example ake mi murenik alake lo anan tisap biik cheyang kochop cooperative akeseven rabinik mungkin juga tiada kemilian lain, juga tiada kemilian semua, juga tiada kemilian muka taman. Anggawa kau tu ye gay, ni gay gerbau mungkin lejin janggai teguno. Amu gear gay lemi tahun gue, amu gue banko kali. Ni gue lejin janggai teguno, agak am tu gue kencing taman, anggota taman mut. Kau sekarang kerumah nak kita aku bagus. Muka itu juga tegod, aku gue kopi join ownership, agak am itu gue. So kau gay ni nis, aku gay ni nak nyogit nyogot. Lagi ni inter proses. Kopi cebuan nak jajan, kau jawab jijat atau kamu ingin kopi menjaga ketinggalan mengare. So in the long run, kau jajan yang gigi mungkin nanya ini, nanya apa awak? Lagi ni kerjim tu juga, aku mami jajah. Aku ingin link awak kena ada jajah. Ama je take for instance, kau kira kau pernah baca mungkin kau ibu bayi ni. Tengok sepi kau ngah kau nyuruh bayi ni atau mungkin kau dah. Lagi ni jujur kau je ngah ibu aku tawariti. Mereka mesti kau dah jis. Tawariti guys. Kau mesti tunggal kau kau kau tunggu kau lagi tu kedua kau. Lagi ni jauh macam mana guna angkut ki magni tergalah bagi yes. Lagi ni kekas kelekai cebagai dia kehal doa gay cebagai prison kehal doa cebati esii kehal doa cebagai polis kehal. Arah kehal doa juga gay. Kuki mita uji lagi mete kau tambah reta tambah reta gay. Kata tu elu angun negai. Angku jiji polis aku tu. Muta aku ni tanya kau mana nak kehal tak kore suku nukehal kore tak gay. Cebagai polis kau ngiringe jiji elu polis mak kau itu. So ne jiji gay gay. Kinyoru nafas, we agak muah. Lagi nih we misuse those opportunities. Amu makitai jadi, mereka fikir tu tengah tegai. Aku betul betul biji jegai. Atau mutaati aja untuk bagi orang kepura. Kang mak kita, begal mau ayah bayisin mau tarik TV. Pula ada agionya nene jo, mama je jalan. Oje makitamme, mami jine jamme. Kau ni tegai tak mentegai kain. Review, review kai, otai kai. Tukul, so faulin tukul. As a community, jaga guna tapi, gamua. Give a bijak tu, jaga semua juga pemurangan awal ini, nampak. Kau kiko tu yang kan, melebihi nyorbi cegi ala guns, juga uye cegi nyor guns ni ada. Amut kiko aja tu, nafas kau apa isi ni? Gagal, tu kau cegi gol, kiko aja ke suek, kiko aja loan, kau apa isi ni? Kau apa avocado, kau mivat turis. Olehnya kau lebih gagal avocado, dia gagal. Nyebar apa dia? Kau apa ya tu ka? Cegi gol, itu kau alat tu nyor bayi tapi mami. Guna nak gimu aku nak bayin, nak gigi mesti kena bayin kah? Soal. Lagi kan, kau mesti cuci processing plan gora. Kau mesti nyuruh faida video, amu explore itu ni lagi tu mesti nyuruh. So, dua sahaja ting. Saya mesti kekir. Aku mesti ke kapital unit ke atas tay. Mami je unit. Nama je umpi. Kamu juga berum kuburung gora jepjo. Kapital unit. Amu mesti tarik kotel saja gay. Masih ni kuaji ni anda uts. Tengkejo nopo ni boleh kau suhut aja. Mami tengke suhut. Kau kau nampai sih ni telinga ni gay. Namun tay, muda kerjanya serbi kala. Anak noah gitu, namun tay, koprojek cugi lagi tu, asa community. Makji gini tu, kaya kerja kaya segi erip segi gigi ni cun. Nengke cun kaya kaya arwah daftarit. Nengke tuai kuat kaya tu tu tu leh. Kalau engkau itu kami takam itu ag. Saya tengah jep suri atau kalau macam kuam, ah, oh iye. Kalau leh jawab orang kasih kami injot. Oh, bolat deh, anggur musyara.
1: Hongai, arah menja, hongai lain yang alia naga, nama mengarah menja kamu boleh ribi ku, hongai tejke. Nauta nge game itu, kalau besa aku nge ngalal jinih aga game, mau jinih aga kele. Abad kan doy cuci, ibu nak berani ke ter. Oh ya, kia ketul ni mu so tarit pikio. Gue ini PS aku nge tinjau aga ngalega, beg tapi kehilah ayah ini. Asa tarit piju gue nyuruh jige beg, ayah ini suku gue agira laga nyuruh piju beg cia me. Ia ini si geri laga, walak kebeber pikio tak cegin doy jinih, umat aga nyuruh. Aku mesti cebun nebi kau, kerana meeting baru indah nebagan doy naten.
2: Aku koi gan doy nemi.

0: Utuweze kupiga tu kelele hapa one time kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani pa?
1: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
2: Chigili koseti shik in oret ne iguitosi.
3: Kigushini gong kaimuti kitinye jitab kwa lenjin.
2: Kitobini siyasa tugul oleu enemit.
3: Kobota baishu ni keterter cha babanda btai.
2: In oritetab chuton agalak yepchiit tetutietab mwa.
3: Matejilil tetutiani
4: Edwin Arab Tanui kobota Eric Runo.
5: Garo ni tanotana gararanga sene ni sambile daiga isha kusokol lugu iwega bimwe chuka kusiri tainyo enga daiga isha jata ja kago abata kakiwege asuko bitkebe tukul kibagenge enga lalet ni unu ugitinye ngaro ni tabitabrani kakisomrani gilungi ngalolchige ugiburu rie kiwune mba isho ni kibabanda abtai kiwune olagage itu ene gandu yung sekta siya terter chikako waji president kwa yaibo ishi une olagago thoreti tai taburu rie takona ktae kwa tai ata magore kikage tej ata suppliers a contractors chikage mu kinaisi jokboli kwerita mongaret polotet ak pandap tai
6: natan go polotet ak kitab kolenjin jitab kolenjin ak pandap tai une taunishe kyoge dun tanui tos ko gerib taunishe kyoge nore notan go giok tege gai mongaro shek tulanan kanyo go okwalde wecho go isundanut bi kyo dan chibunu gabe berwe kyo ta jeter ter go gere elfas kisorio gezirwani leon ot kama sanatan bo wasingishu wale mga mwai lego tu magiribi iye kumamio legararan kora kama sanatan tanabo wasingishu gargo account nabo bomet kebe berwek choto je terter amun gere le nakuru we nyoto ngugi buno lone nyoto kora gole so go gerib kora town ishe kyoge enore nota nagi mande nga agebe town ga imungaro shek anagi bendi kityo ge gone chile bayro inwe kyoto je eut kityo ge lenje yainuni yainuni yainuni ngagere nyoto ngo wasingishu nyoto ne Eldoret City na miten Moiben na inap koi cases kapsere tarbo oksoi tos une constituents nota ngungeti en gebe berjutan hatos ga gina geguren cosmopolitan nganan tos tago borie nyon kutago tinye bike chang agelene ne nyon yuto kabisa en ore noten kararan ongir walking oliondo ne tugul en ore noten kararan
5: itagata soko bitye betugul kibagenga onge ay go noto ge agere ga ge nyumnyum wet kebe berta noto ne boyine soko urwere aga giwe kwet kele asoko changa bike chwa nyor nafas noten kararan ko giwe kwet ki gone ofan bo silingi shegel futiptem ago ofan ata gore ne bo silingi shegel futiptem ko gile chenge number 3 agoi number 6 kongete duket number 3 agoi number 6 mechilili nyurchige silingishek 1050
6: ngalalen 20,000 ago boxi taga tool nyotan go Stanford for 21 shogina mjige 20,000 Kenya shilling so offer nyotan eteze tai ago limba sambili agdai go shakarta me nyotan so chenginge 20,000 inamjini gego unandon amono lenjini koge itarango liyo nyotan bo school fees karibu geta sta in kebeberitan agbunu county nyotan bo Nakuru gase nyotan go bayondan go bo molo hen ko masatan ba Nakuru ngete sa ngagire nyotan go giomis in
5: chivu bi lagine magagere
6: magagere ok tuwan
5: ngeta une in ngega sa Roger Mila nande huwa gato mge nyuru chine ba nande Roger Mila
6: Roger
7: kongoi kongoi kapisa ya mune pisho bedu agere krono wa mune ulapa studio
5: kararana studio
7: wege jama gaga je ngule pop tumo goroba na garara ni giwe kini gongo ba mukta inde tinda ta gongo ngi bi dine ka wi gwe jama na sa ka bi tiro pola te tak panda tai to sku ne ngu chume ko gi borge ta ko lenji abu ati ale ku ya ga ma ka o ma ka ko ma ita bi ke ja ngu ne ki kwa je ga turge ta ko lenji pa ma ta ke ma che man de mi se ga je ga ke le ke ke ai bi a sha rang ko lim pa ta o dile ni rang ku na bor yo se jwa lak chu abo tungu lo gu san de ko tu mo yu ko gi wa janga ka sa ri ya e le ge re ka sa ko ta tu ku kwa ko un ken yago ngalal ngalol ka sa wo mi ta ga uli so igere le bi gina ko ko e pringo li ine ge bu so chona pi gi ke ta sa ko ge ga tit ti ko chal jitu amma ge me ja de ga ke ke ke ya pi a sia re te man de go ta gi sme to e kyo ki to ne mi te yu gara ne me ta sa mbur ge ta ko le ji ko ga ko ko ge pi ko ga ko ba yin ka ka ba me to e gi tiong ngale ga ta ngale ngol yo ta bal ta e ta bin pare ya ne ngo me de ko la ko su gu ni ge le ka chal dam pare ke le me de ko ko la ko tu ndo ke al dam pare ya ni meje ga ate tala kwet bialda bialda mbaret ga ka ko koin mo gonjo gito go ga alda mbaret to no tan ni meje ta ke ko ta gis mo to e chok je borge ta ko le jini ati ke isa ngol yonda likchal da mbaret sa yo te ko ka bi kin ne te ne ga ke ma jen ti ke alda mbaret ya ni ngot ko mi to o mi o mi go mi api ga po kwet ko ka bi at mo gura rambe ta isa ga rambe no ta ke o ne chi da na ta no tan ni gere le ta go goro a ko ngol ya kara ne po ba le ti ko ngale ga fi ngozi Igere nguno viongozi chechang eng olimpisho betu akeri ingen etui. Kwa kinget viongozi chechang ko kiloe pik kwa yaani kakinda in position fulani kerke ngo ECF, ngo EPF kimwe komeche kwa kwa MP chu kikikwa ngo left crowd loli kwa kwa MP sana ngo ye anango MCS kwa jawata kwa jam kwa meche sinego li chindi lakini chungo kata kwa loe kitu kapisa ako miteje kondo kata rakale mi viki kwa chuta at krubishek inge nilakiwe kwa kwa ngo inge tesieta kwa ema omu en ngete kakiat ke sesioni igere lakina kwa ngantu borijen nyone kwa kwa lejimi kikwa ingian pijana jajan krubishek kwa ingian inwa mama jajan krubishek yaani kwa nekata ngete piongozi chukai kwa mbawan ini kwa mbawan grubishe ju ato kwa pitko testako karka ito akurugie ni naga ni mpameto amuigere gina kisabe kurugia ni mpameto olin kwa grubishe hiko ya tiksako ke ingia ni kinda jirafishe piki kwa testai siya nevi kwa mite el res kwa rugia na hata kwa mye el res mite karsabe niya kwa mingo aptumo ini minandili solo amugi hata kisik meto yegi akutugia piongozi ya chwagati ke tore tungrubishe so gina kama jaswa piongozi tawo tore pikyo kwa tawo tawri kibikyo mite ye kondo ke mite kese kikita ban seke tore te grubishe juto kwa tawo tore pikyo ke asa kwa pitko mkoto kwa faitikan pikyo ya se tu ngo manda zinke engen nkando inatea kene ngimite pikyo kimite ene kimite jinyo kando inatea tamasap chapo rige nyo nebo kwa lenji ngo lecho kongo kapsa mu goibu kibinti nakarara ne asa kwa pitko taka ke ngolo juto kwa takiru waki ngo ngo ngo ngibiru rako roja mila kiposke
5: ngo roja mila ngo ya muge subtetute takip chujita ngo re nagarara na ngebe akeweke ke kas ngoli agenge nebo K24 plus akeweke ke nyoru chivu pengole Nairobi
8: ango nye niyo haje we kaboega ninyo nea
9: keboega ne ago mi K24 plus
8: kone na otaka nyu
9: kasa mwaun nigore otakenge ne imuji igeru movies series anango urerioche
8: asa aginye
9: woi tinyago reality shows animations chepo lago gora kumi kero tinyago live channels
8: kiliboni jina nan babuj
9: aja babuj magiliboni kiyake tukul
8: yaani magiliboni kiyake tukul agi muji igira kwa movies
9: nga mwauni bago babuj download in K24 plus agibaibaji tetuti keterter
10: K24 plus ndio hookup legitia entertainment it's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
5: Ege shago tamanagla jota jage batare ma first ki bo tungele jine nyone e gorta ananan tu yet no tane wo ka besa neibu amndoi ka gobun Africa ko ngase se nyugo gonu walet no tane bolo go yue ketili len geri lego tu ya ga ndoi jute jo me jili li ni tane tau ge tarik so ma ge ngara we tap se sit ago I tare kang man ara we tap so gol
6: Notan go Rema Festival ge leitinye notan ko K24 plus ko ge downloaden go nyosimo ngung tablet ko boto television na si toben Rema Fest 2026 aramurare le murungeny ge logongo imising er gog bishop en tetu tien go ibwechrane so go bit ke ngalale na go bagali titatap ke in ke renyun ko ne thai go gondu kyo ki baburiet ko chechang kabisa go gi namba ishete ngamata go gushiko ngraya komi kondu ikigi ge nyurunen bor teta mundri kinraya en konde tisheta ko ibu baisho negi ko achege ko ra ko ki raya ko onge tebi nengo mamun got ko ngaliot ko negi mwoy baisho negi ken ko len gemwa ile ine hami ngaliot negi tinyo kubwa kitale ele chang chigo ko ra niko chang biga lage chenamu agwaru chon bichota ntese tago nagu gemwa ile kitale ko kitago inke sartage nyotan ko gigi chang lakini yan gunetan ko mi wiki kago noga besa nyotan ko maigo utej kora enkebe birwe kiyotan chupa olimbo kitale nibarege kora tanzoya noto kora iye magi tinye sauti teno loton ingala olimbo renda nabarube yu watab gavana nyongule age nam MP marage yu barchige MP age nge nwa cheranga ndamo nigiraki barchini kog pika lak
5: Rom nga besa agere ulep Nairobi mana le unege beberwe ke terter lakini mi tei rob ta kidogo ne gena skole abo mi tei burienge no wana na brongo shete ngolita ba Nairobi manga na le unege beberta ne mi tei enkaro net na tanu be tabrani
6: e bare bungwara teno ba Nairobi go gorom ga besa ga lelit maginge ngot ku Nairobi tugul na agere nyotan marese ko lalangit betu ne ga besa eno le ba Nairobi go tinyona Nairobi na ngonyo na la kwa ne ga yagu cha na genyo ne mwenyewe nyono mungare Nairobi cheng sweta ino nyigis ga besa kai tito le ga besa ba Nairobi star 441 hash Mongilenjin boratet agenge na genge hen betunata nebo rani. Miten gino gegonech nebo chi agetugul Lagos Radio, agegonech 2500 en duge number 1. 2500 en duge number 1, agegonech big pokol lang 1, big 400. Namdiga jitugul nanyi 2500. Mongilene, kergitu ilegal, mati magenge tagitu gayale, iwe taban nebo radio enyota nagib chi tetutik yoge, agigenik tu kochut kotoge ale enyotan, gumara mochut sainotan, mara gotar daigoshek tiptem, daigoshek sasame enyotan sigochuti, imuitech moja kwa moja amun agui gochut rabini chona 2500 nebo chitugul nebo breakfast Lagos Radio nga magi tiwe legonen notan mwaunko ngoi gimwaunko ngoi ke Lagos Radio insashechu ak 2500 tagi tuge algo nyila genge enduge number 1
5: pangange mapema sana karibu Chief Whip sigeweka Ben eto
6: Chief Whip
11: kongoi kongoi akata kongoi bisik amangwa lumi umye nari alana eje koro mburista bebe
6: koro mgabisa
11: kibu indirage man
5: mana mewa boy je
11: mama je tinga pangi je boy je mama utago jangi ni watu to jangi ni gokwe ku mwa isa itu jangi ni gobi kito to no na dimburwe to nguru e jangi ni gobi kito ko se tenga le ni gure jangi ni so ongwe ko gere I macha ka to ko banga ke ko lenji agite bi ki ko position kuri bi kuri fibra tana ke nanyine ako palante ngiguni ngechere singile ngiguni ngigu majority ku majority ni bovuri yetu kaki na amengoro gili buwa wale njina kipindi kanya kita mumu wa kukule njini siyara ku ngiguni wala hindu singile wagi hindu kitu uchi something ngigure kenda uchi something ngigure wala kakiguni ngigu imtai ku special ama mpana nubago yesh nubai nansu nukuginde kwa ikutu nito jinga lagapasa kari Kuko gere listi, kuko onde tati, koma sana na njime. Kuko wara tu yote, onda gene tati. Ako ya abu kese mbozi chwe. Kuni poro ni rele kuli lende, kuli amapala nzet. Onde kya gere ki yagi kwa im, kiga kisho im, mishi ma rono, malumu ye. Kuko na naya kwa waji tena bozi mbatikis, kuli chini tena mbatikis, chini legele, kopala nzet. Kau yang pergi ikut mungkin metode itu presiden. Entah guna apa kalau guna bijak angkara putri guna baru bisik tu sampai. Kau entah guna tip tip ni agak tulis aja beri payah payah. Oh lagi guna guna ambis cora. Oh lagi guna ambis payah payah cora. Kau pun lagi kau guna angkara ini nama jam mana? Agun deh lihat nak guna beri tu. Mungkin nak guna guna endechen cora kualta. Yang ni mama kengi jitu ni. So lagi ikut metode itu presiden. Macam apa sahaja orang yang tiang kanjuri itu kapalan, gaya tu kita terus. Cuma muncak gaya, cuma tu nama Renault tu, cuma Leon ni. Jaga lah agaknya kira si tapi tu, kalau tu orang yang si tu je beri ni. Kegal teri milu. Kalau ginat pilot, kalu lah yang kita kaya pilot tu nampak nak buat. Kalau ni tak amnet, kalau kita lekuru, ginat lekuru. So kau buat ni, bawa yang orang kau amnet tu berai indah muat se. Kota konge pi kova agere koga bai ndoro ndogo uchiko uru ag pelis kuske uru pi ke bageri chuo uru chwa ngo tuko wa kabisa hivi wiki kumi tuko wega tino ta wali anaki mai uchwa kiti kala kina to ari rego ngalega presidenta shubiri chuki wega konge tesu uru ageche tu mago wuni na ba uongo ge menes konge tengo inamba ngara brutani tego tu na muzi shubiri tanga agu tu magi mutala kura shubiri nam kupi ubu visa ni chupu chumi ngejiro. Wakin aku buat tu kereta kiri, kebangga perihal bagal engine. Mami itu jenis yang saya merah ni lebih cip presiden gula. Ia tegaran aku mah tarengung lega murut kiri. Mato ada star dengan cakua, buat cakua. Apa kau kamu kau ini buat apa? Dollar line, no nampi ni buat apa dia? Kaya kau nama ni orang itu beranda. Jaga bagal kita cipta kau ini dia berapa? Kau itu tempian. Mat kiri bagal lagi ubah ini, apa bi? Kau berpikir mana? Kau ini misal tu bagai. Aku siapa sih macam, tak aku fikir kita plan ni, awak suka nak tu garap, na nama aku garap lagi, jadi urin tu nyoro. Uang aku mungkin mesti ni nyawa ni tu no no, uang ni bumi oposisi no no. Aku jadi urin ni, jadi aku urin ni, mang, ni mana itu. Kuntapa isi ni perasa mari, baju baju antong waktu aku leh tu tunggu tadi, lagi ni kau undur baju no, leh mami lagi minyak. Kau kita jam muka urin, wa kesa. Kau minta nak wamar lu, aku pikir lah. Kita juga terus. Kau lihat cikgu mungkin macam nombor agai, ay, kau lagi gizi, kau lagi ni muliro, kau lagi buruk muliro, kau lagi terus terus ramu kau kan. kole konyo wa malu konyo mshoki nani mzalia kwa tartiri man kole kuwa kumatoba kaya wirta konyo mudi uguo kingo manda kwa kwa niki pari meniki takalde nilitak mutege betako kitana wa malu so kole kino kwa shete ninguno wana pichu kwa nena mpagenga kole kino kwa shete mwende lisi kole mpagenga na ngote prime minister kaya minne so kwa wata kwa randa mwa kwa kwa mwai president kwa wanga lechu kipara ila president nak prime minister ke ichap chanduli so ngeet ko egait kidogo ke chichi pichu kina makinge president ngumba tinge tuta mama kinge kita ke ko tar tuta mo nyor penjo ko bure gure ni amuni ile ki muje ngala kap kenya ni magi muche so pichu ago ya ngeet ko rai gere I nani bwana I ni pichu olanga bi tu mingo ina ko mitu mingo ini ko bendi la ko ko mate tulungi ko ko mate ni ni ko bo so mata mitwagi lakini ki ne gribe kribe matke goti kine gure maligoti maligoti ko ne ginde jinga at ko go ginde ti ko pasi ne bokko mi gure bokko mi tulungi ko go gi so mo ge jamin la ko ne to ne go ginde yo go ginde ti maligoti ko mo jam to gi to ta ko ta ko mo lo gingo ko marango ti go je meri ni ti ba ge so ku ge ra ga tukul mo gi go mo gi puti ne mai mo gi wa to mo ge la mi shingo ino so I ka be ndo ateri go ba go ra kwa ja kwa ko bokko mi ko bwano Toma kine jima lego wate toma kine Na waka ita kwa matinye kidogo Kwa kwa mbati kwa taji chono
5: Kongoi ya njindo siya chifu Mgi kwa jina fast kando Kwa kata ya chifu nga lale Nungu baka hapa na nungu kaunti nungu kiricho nungu mwagule Ngi cha mchiko kando jutukul Kala kuhuye kimeje president kwa mandago sawa matkura Nga kaunti seterter Kama kule ngi cha mchiko kando jubo pinsanya Kwa takichia kwa bururia nyanyogo sawa mgura Awuku makini kia ketukul limye Kitu ni makiti nye imanda Kwa report na kama chifu Nipo ngalega abin kakwa itaya tap kasi Siya kipa jeshi Ngi kama itaya arona Agin Nelson Koech nebo Belguto magitinye imanda nebo noto lakini kutawa gereri kin nkumaluwa kwa buwati gale uwa mejege istabara inwe jugi kwa jini wana siyasa sipko kwa jina ati piku piku amu maha buwati gale ikwa itai ngore nebo kirgi indo ngeme toji sekta nebo police kwa ikasi ni independently matake amu ngi kwa jini wana siyasa kwa mwana siyasa kujitake na kuwane akinye tawe ngi kwa ni leni nga ngabuat china nyu na mara kanya lili ako jibaro ina ta so sige isto ki ngwingu indos piko len magone mwana siyasa magone ake metaji polis kwa egasi ni mwagwa icheke
6: ako ngele ina ngele ndepare kere nguna komiten kokwet na mara kutinye vik tamanchu kwa kisir ako mara komiten asap county na mara matinye wachita
5: agenge
6: so ndepare kere ngolyondo ni le tinye wana siyasa paro ono kana ne iye makara ngolyondo ni na kinge ngele miten chombo ine chombo state chonge sire vige nyota chombo state kwe nyota niko makateri pakchono anubishko chonde na chonge sire vige na moja kwa moja iye takisikipa ishe ngora nyota sub county nyota nge mwaut kele nyota nko locations kwekere kele kapiti itake nga genge si magi umjibi kore itake nga da munga bundu kwa nduinda na wata ulotan aram anakuwa tinyo kwa nyite nge nkebeberata nagi anga machi vipi nge nkama stana wata nipa ine siyasa jwaki toki burie donge tebi ine ngom lakini onge touch kwa ndu iktukule anyo ke epchi ite nyota lakini ika machi kule nyota nmat kwenye kwa nduinda nyo kuchubi ise nyota kuchub kwa nduinda nyon yeso ame kwa ndu ichota nko tinyo na burie na poka lenjin nye mwachi lenjin macha ya inene teri netore tibiga abe menota nabo Kenya menyon aginyo igolishe ingalal ngalolutik kyoto ni cheibu gobe iseti ngen burrie nyone nyona uye murwa digile nyota matibe jubi president katika shagwa pingalol jibiga abe murwa digile ilenji kwa nyone ako otinyo kwa imuti kipa neangne anyona otaruwagi osu wako tukaya mbiga na mayan ongi burga ike itu mbiki ba ina je masa ek je toje chitu kulbare kira namiro kwe kunde para
5: mashewa
6: ongi ike itu masa saya kita aja kondoir tak tu lakukan jual lagi ni yait ke wir tenggura kibi ke kengomir.
5: Mesra boleh, boleh kita kondoir kita tu boleh kalau guna mikrok kerja jua agon depan lagi tu.
6: Aku mungkin ada canggih.
5: Iku ajar ngapa subeh.
6: Yes.
5: Anyway, 2500 rumi tu ke number one. Kau tu rumi bangkan ke enggak berata nama per masana. Isi dek tu *441# *441*1#. Karibu Ben, itu.
6: Ben itu.
5: Ben
12: Edwin jam ke?
5: Mungkin tu yang algaribu.
12: Abu ni Arab tu, no.
6: Ah, bye Ben, algaribu.
12: Nam, kau mau apa sahaja, no, anak-anak saya kau berjuta. benda miten ni mangamgen kabisa kisip ngalek kwok amache ot akanam mwa kabisa alenjin kwase kongalolen biik nebo murua dikir tolalany kolele makietyech kuro koi makararan kimache kityach biik ko expressen democratic right Kenya ni komabo chi Kenya ni ko nenyonechek tugul en kot kemache kora kalyet ko kalyet konome nechecheke so ongebakach bichu kabisa ingen biik kit neyoe bakach inyondoi tukorengung keter kongen biik kit neyoe bakach kekoshi ak kebirchi eut akwo kobakach kit nekobokto kotestai emet kwosa amun kimache akot koron akechek kemiten olimbo Mombasa kebendi olimbo Western kibendoti kemache kokere nebichu kole echeket koron ketindoi kalyet koyon kowon nenyon akechek kotokokse karimwa kele kilyonen en emoni emoni wey kabisa nanomwo onget kona emoni wey nemomi kit nekerke speciali kobichu choket ichochu onget kongwey kabisa kole chi ot kosor chi kolelen wany tot inyokolyan koro kamwa kotot inyot gavanaek ak kondoik tugul ole yon kaonyoru nafas komoribke soiti amorib tilyonutik kwok miten biik cheseretos emoni wey kabisa nendewendi kabisa kotor iker ine biik ine chemuche seretos kondakitoreti biik chekikokilge kobo maana kabisa kekere oin oriaech chemenyishe en bomet ire amache inal oriaek nguni kokochop kokwenyon en bomet kikwal mbarenik bichu bwone biashara tao chito nekisire en town kokwachiman ko chitab kutit kwa orioindet abokoru kikwal resop olo kikwal olo bomeano kanyi oriaek yoto kikwal ine mbaret wiro lakini biashara any kongete sibu baka langat ko town bomet yani bichu ele kaba ele kawo chi komutuge kobichu choket kotesta kotiktote kobendi amakinoe kit neo nebichu kitange nemoche ketakemwochi bichu choket ngobakach bichu koron tamaa nebo rabishek bichu choke amatindoo rabishek komatindoo option ake kere kwalda mbaret momi kit ake nekere bichu choke mobwote ot kole kaikanam mbaraniton akotemishe kabisa en mbarani aeng komong rabishek lakini bwote ne kole koait kin nan okoito pundishek somok nan okoito nusuwek ako rabini choto kora komokiyoen kii chitab kutit kora kitakesomeke kora biikchok chebo kaa ongebakach kora maiwechu kakokonech asara ngot komi biik kit newekchin biik let ko maiwech inyoru chitab kutit en maya kongete surua kalangat ako ngomiten ele mi kobiru en olinito kobore amunee kakaebe koale ra simoit akwal simoit kotebi kaa kor komiten elemiten eleen kusumekchik kolelen kaebeek teta lebiru simoit o kakiale ra simoit noto so kimoche takesom kora bichu choket kele ongikilge en mbarenik chichok kakinyoru kora bichu choket indoo mbarenik cheechen lakini momi kii mbar ako emoni koroboni 24/7 mauus olimbo lodwo mau ene nekisome kele iye takata kokoet kiangazi emoni nyona tot ngoet kemeut kora konyalil emet kimoche kora kesom bichu chok kele kitindoi mbarenik chekikone kamuktoindet mbaret indoi chito ndoo mbaret 3 acres nemomi kii kiwanjet buch nemotoreti kii kiwanjet neo motinye ot marure ak inyoru teta keribote kora en oret ako tindoo kora mbaranoto so nan asom biikchok kabisa ole ongikilge bichucho nan kemwa kele ele kilya kibakakte kondo abas kotomot kibwat kora kemwa kondoik chu iwe konee kit nekikeyae echeket koro siketoretoken en fasem nekitindoi koro kokakiyai ne echeket singikwa keldo any keldo somok any kemoche kecheng toretet any nebo kondoichu ko at least kirikonobuge ituiya somoserechi chi ongikilge biikchok ebakach mekenatet amakwok ki agetugul
5: betut nekararan akot akinye Ben Etu ngebeberata nange kasarab kilach sitekewege Wasin Gishu tomo kenyoru Jing Trans Nzoia akere komitei Juliana ngebeberata na lakini ngekas ngolio agenge netinyegei ak Baraton College eng yuto bo studio
13: Tos ichenge college nekoito course nebo diploma eng primary teacher education ni Baraton College ko college netitayat ako tindoi chamchinet kobun serikali Baraton College Eldoret campus ko walutiet nemakinigei sirgei ngunon eng intake netesetai eng courses cheterter ku diploma in primary teacher education diploma en nurse assistant and patient care. Komagat itinye C-minus, ak certificate ko D. Diploma in animal health and production. Komagat itinye min grade nebo C, certificate ko C-minus. Asina chechang EFG tetutetap tep sinay en MFM. Omite nag Dan Bet Mawaya, ak Samito.
5: Kebe bertanata nebo aing negisi genyoro logo iwe kato keba mungaret sambile dage shaksa somak somak ngega sakine arab kelaj muita joro no galaga sinye gita unu noge bata logo iwe kato keba mungaret
6: Herbora kansel arab kelaj
14: wai gongoy arab rono gongoy bishop gongoy imburu yen gaga turi yon na jamge sabon kange sin ogo nu si twin agoba asweta apandu chigi hekwai anam bichi mitenge zirog anam bichi mitenge zirog Ya mwa ole tos it office ketine gelchin anan asene a muja mwa ole ngirngembi chigi muzike nyoru negelchin asfanao akonda mwa gele chita na indoi kubo yot murne nigilche na nigilchiri ya kwa lenji tigo anji it office mwatawa ishe kukirevi otore tako chino nyele limama kwa chino uvisho ki muzike chino warabro na imuzike harapkila ji muzike Kau nak tertarik jauh kau amu kau bunuh gokuit amu kamu umurnya cuma mimi gokuit mimi jin memu je kan? Last mangkut kau mimi saja tanah rakyat, kau mimi nanti mak, kau mimi nanti mak, kau mimi juga kan? Kau mimi juga kan? Kau mimi banyak punya. Kau cicak tu ni tanah kau mimi bisnis ni kan tengah leh purjo ni, umur tua kau lakukan apa macam ni memu je kan? Atau harus kau ikhaya. Kau mimi purjo ni berapa tu lajak? Kau mesti tarik ni kau tarik ni no, tarik ni jitu ngore ni ingat amu gear. Tikwa ya bi kyo ke bagalu ji buwa magir tu kire ta sri buat. Tikere una boldo pi kole gi ko ando gi ma jota ke. Ko ega ko ando inde ta ko awo ger ko nya ko mal ko magir ko le. Gelal da bi chukone. Iman ki gi ko ji pi position. Ni ko dalak ti gi ji le PS. Ye ala ke le ni no abas ta ke le la ku ni no. Ke le ni ga ko ger ka ku. Ko ni le ni jam ko le ni. Ko ma lol ji tan ne ko mi bananda ko ka ka. Ker ge abar bi ti ne ngur ka ko lol. Ni bi chigi ko ni bo shuni ra ngu to ni poi kuno poi ni poi ni gatib at ni go go ba ni gatib ba ti chu mungi ge ra ko wa mai ro ji mu ma milin bo shuni kyoi kara ara ngora ago ndo ngo go ko poi ki go ti bi ku to ku no ku ji ga ngu de ro no ro no ku mor ngu fi ngu ru ngi tan de ni go kem boy ku bo ti ko ma no no en di o so ru bi ki ne de ti um yan do ki to no ra ap ke si ro ra ing ala ni kala kala de si a bo to to ngo nor time Niru muncul guru muncul lemi, cuma jika saya apa rasa muka rasa gay. Kau biji tanding kisah, kau punya visi kira nyonya li, punya visi nyonya cinta ni. Malik poli, mamyat, amasamu, magaitet, amalalang. Arah aku apa jalan kita ke sumur jungi ten, pakat ngalai cung alal, aku mau cinta ni guru dinyor. Kundi dinyor, kau ngamu kejana lah kamu, kau nyu, aku ngalai ngalai cuma apa isi, sosisi. Jauh jauh menyuruh, konyo aku mengalih konon tapi ini saya nak serikat ini, amerika kita berbincang kulle, Yesus kulle, malahnya asmosa ni end everything ni ke arah berita. So asalnya aku sese ke ini, agi amerika ini lagi le, ke ini kah ini aku buat nolinya. Kau macam orang lagi ni, uang mau arah berita. Gus konyo ni kasiak gua, aku minta muru tuir, gus arah berita, aku mau konyo. Lagi ni gus konyo nolinya, ngalolin pi cengah min, konyo ngalolin apa tarik amat kau teliti. Asyik kau bicara je, kebab aku kau kengalal, agak sama dengan pura isi kubi kala. Kau apa bicarain? Cukup apa kau kata tulis? Kau biar itu yang ni. Kalau bi kita sama kau kelen, tapi itu tulis mo. Orang apa kau itu isi kaya kerja? Kau kaya kai? Kita tu biar cakap kiki, tapi dari kita lagi begini sih awi kau ikhlas kau zaman ke. Kau macam mana? Macam mokji, macam cokir juga. Mu di sini kau begini, kau kata tulis tu ye. Pokoknya nak oleh, kami bukan orang usia, kalau ni semua ni lagi, dah ini dia ramu, ini anak pun bishop, ni dia pelik, aku nuli mana andi, aku nuli sugi, kami jom mau, aku bangalaga, tutam, boleh sega, tu mato anggi berberke, anggi kiri cuci lagi, kalau juga, juga kagbar api, kaki lemi, biji gogo cuci lepun si, mungkin kan chance tu, amu tergal ni, kau ni mungkin umur aku ni itu nak orang siapa kasi, ingat biji galak kita tay, anggi tilu lebi, kita lebi jomu. Mena ilangan, mesti ada kebar. Ada polis yang nak kau kebar, nak kau buat kau ini murun ni. Kau guru mahu je kasih rezeki ini, amure amura. Namun tu buat kau gas. Tapi kau ini cita-cita kau tak? Kau mungkin ni ni aja jatuh kau ini gas. Betul kebar polis yang murid. koib biik chekure yomotai kuwa makibar chito polisiok ko lakwetab chito amache asom anyun ale bichu kurekei human rights kemoche koit ipkoit counties mi biik chekinyonyosoni counties lakini mokosyin chi ng'alek kikoit ipkoit tilechee ng'alekab kanyanyasanet chi nekile mosok netinye lagok kitinye mbaret komi boiyot korebe chetupcho kikorebe koi kwo polis ipkong'et ko tukuk choton chemoche keibu korik ako ngap kou nikeng'alale kele tepto ano mosokochu kakius ako sikeus mosoket komi kirwokindet tilech mi sapchi mi chi mi boiyokuk kechinu sapchi koinekasainan mbaret nebo ng'o sikei aran katuch ale ongebe mutyo akwoiwe kasi kandoik akoker kandoik cheokwe mahaki keboisyenok anan kiborwok kotikil atyo okoche akwe kandoik chemokotin biikab kalenjin kongoi.
5: Ongoi akot akinye arap kila chengepeperatana daigaishe ko sosom ak sokol akoi kenyoru logoiwek chebo mung'aret eng yuto bo studio sikeweke ketestai
6: ako ng'olionoto nekakimwa okamwa arap kilach eye biik choto cheityin gashagu hano ale mi biik chekose redio cheityin boyondo noton ngoribengei siasa choton chekakoyai inendet miten in ng'olion okamwa kole in ngole makimache in agent nebo Kasongwa na UDA en Sagana primary en komosoton bo Madhira ako ibwote kole nin biik chebo kebeberwek alak chemasupporten inendet ko ikochi nafas candidate agent chebo DCP chama noton nebo DCP won matakoyai siasa chebo kong'atet boyondo noton akine mang'olole siasa cheu chon
5: Gochut
6: ngelelnatet kokasotin chepyose ake nekong'ololen akobo katunisienyin kong'alalen kolenyoto kole kiane nekiachikili akere ale chi ainakani komakitun kokeichutyi baka katunisietab chi ye matokaranin ng'alalenyin ot ng'olion nebo ale makimoche agent nebo UDA en polling station ini kole kabisa urip kabisa matongochut UDA agent enyu
5: ikere ile kokebe biik enyoto manalamunen CIC kotomo kukushiko ngalianda nato ako kakongwerer kora yani nakimwa ngeresa kele kako profilan kum pororiet nato nebo kalenjin tieme kabisa kongalale mangalale akot ing yeindo ngalale ing yeitiet kabisa so ngotko ngalalutik cheu choto kwae kora biik cho konerekso kosich nerekek eng ole kakiyaita amu ngotimwa ile eng kebeberta nebo olimbo Nyeri ko makimeche kot keker agents choto kibo president kotinye haki kikatiba kotindoi agents eng kila polling station ako noto kochomdoi ng'atutikab IEBC so kwani tinye ng'atutikchik chechechiket bondoni chemeche kisub anan yani kerekei kuo kakong'omit inekei kosir biik tugul eng Kenya
6: ako kertoono kole angiywei kabisa matot kenam matot kitaki ako en yoton ko in anan komoe kobesho in bororie nebo kalenjin boyondonoton ak in president meng'olole nibore in Kasongo kalian mamoche konyorchigei tami nebo oeng ak kidogokidogo ibore kakosir biik chebo jamii yake OCSS tugul chemi olibo Nairobi kebeberwek tugul en yoton kokakokeshi biik chebo jamii yake akolembeche ng'alechoton ndakimong'uli sitot ikere ile ndoe icheket
5: nebo oeng kora mi kit nekomwa nemakararan komwa kole ofisaek cheechen chebo polis chekakonde president chebo bororietab kalenjin kole chong'indanywa ko kibokitini koikeris ng'olionanoto komwa kole chechang koe maiwek
6: ako marate aibu mailelone komwa kabisa mwoe akoyat kutit komie kabisa asibare ker komakararan ng'olionde noton ako ninyone nyoton kokikemengindok bichu en kenyisiek chechang makitingen ngei ng'al lakini ng'ololutik en yoton chebo chi kakong'atibit ng'elepta kabisa komakere ke kotokyingei ole kararan
5: ngeng'olole ng'alechutochu kwain ikuy amune sikong'alal neo nebo kiboitinik kole lewenisiet neo nekitokyinigei ko kurum kole matoker kityo ngan koin ko siasa kityo kole ongeratkei kemong'u kesirkei keku birikab kura amu machomee chi ako iman mamii chi neboiboichin ako noto amune kangetou kotetutieni are kakimwa kele chang in bororiosiek chemokyinigei boroindo nebo kandoinatet
6: ako kimwa head of public service kole kochu kokakoi kabunji ilotik ichochu mokas bi ng'oliondonon chi nekakoet in head of public service
5: akongen ole kertoo ng'alak kokere ako ine komi katikati nebo ng'alek chebo emet ako chang tuguk chetesetai so ongepangankei komie Isaac eng Uasin Gishu sikebe Juliana eng Kitale
6: aribu aiso en koilel
5: aya awenda we gitaa Isaac eng Uasin Gishu ngeyopchike Juliana eng Kitale
6: aiso kai gitaa neng'ung
5: Magararan.
2: Magararan.
5: Migabit kaimutit ngotep keiste sokowek.
2: Juliana.
5: Juliana, yang kita ali?
15: Hello, Bishop. Hello, Bishop, bagiri.
5: Kibaybayin.
15: Hello, Bishop.
5: Kikasin.
15: Kaya ito teldret, pesya ka agir, kijana iya, nausek po inikyolto, pigaw tuluet, kaki kochi begeng karay tang marariat, agrangi kituwe, jato korgi sayo ko nedet koran ne bobe niya agrangi jota. Alin di korgi ko ne siling ata, ko lego na sa ita managagenge, siling miyambili, ako lago kyo kiki soman, lago kyo kapsa chingome. Siling miyambili ko Tunisia chichon, siling miyambili ko migi, anigi ko vet pikyo ko maunit ko lembege, sobe besyo mo amin baret. Mengaret ko mujur ko ngeten jitu ni mati nyemparet tak kuat. Tiada jitu mukombet mati nyemparet. Ile bako ya jitu ni bako makariat ini ur makariat mati nyemukombet sih rezeki jitu nyemukombai. Oke tiada tu gugat nak ko yang inuan. Kewe gugat gugat nak cik ya gigi. Magi beti ko mungkinet yang tiap sabit nampat tu. Ama cik eger gugai sioni gigi ko itu ini bet. Mama cik nyaga ni. Kamu ko ando ikur gugai lo aku kah masoket ko mut kewan jah aku ngeng ko lego wakasi nanga. Wachame ne gandoi omulo ago kigibe sigi kwage na chali korwai agonge nole go waga filanga wachame ne korwai logo chu agonge nole manyorugi onyo omulo ago kamdi koribe batiemi ni gibar nyanda ne agamet agor go go waga filanga oritke gandoi kyoge ndugu chono wae chongo mokororo namba 3 omete nempi ne batigir go yai boisie siasa go magmate ndigir nguni gindi siasa tigir oi ago gimate empi ne batigir go sortigir enwa gindo Ingguni ko mabe ko genyini ko kagelewe ni koya enem MB ni ko kibo let parak ba ge ai siasa tru matinye bi ka tiket galien matinye title gi ke par bi jone ka tarta ne go o mete nem bi ko ai boisie pichyo be dua ge amma ko fe tu nem ye ge su ye ngor
5: samare ne gararan kongoi Juliana nga ke be berta ne ba kitale pilate ngliteen wagatom ge nyuru ji ne ba kericho se ge wege arab ruto
2: arabo pasta pilato
16: Ah, soy ni gongo bishop en parenta no ni agarra bruno. Ella no mua ni manive. O mua de mua ti ta kaza ya ni ka sa ngel yep ta ngi ta gol. Ona mat ke yeri ne tre di le en tanango ti. Ey, koro un kaza ngel le ngel yep ta ni ta le ke te ni ta le ke gionyo. O ger ko pa o yo ne ke te ne li ta no ja se tembe. E wi se o gi no os ne te ngo gionyo. Oh, we say you need to make the mistake. You need to go to the bank. So what you? Oh, you know what? You left. But so much you don't know. Man, you get left. I go need to like go home. Because the deal. The one can not only get the game. You can game. Get the game. Bishop, agarab bro. No, oh, you can do that. Do that team. You can do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Do that. Kau ingat apa kita mana? Kau terus kau buat nama

0: bicara so mana nanti perintah nu makai dia kan lagal ke gitu aku lihat mana gua nak mengejaran ini ada kuat tabur kenyata ni tu menyil mungkin tu aku nyanyi hari ini kira negi kibar hari tak kuat tak nama hari nun uang kita ini ni drop tu so kira kenyata gua nama hari ini kawan kita ni ini menyon kuki kira macam gitu dia lihat mana kututa ke lenyu sebelum ni dengan kututa ni buat ini awak sebelum ni aku tiulam susan kira aku tiulam ni
1: Karibu Councillor John Ruto.
2: Ega sa Councillor John Ruto kama ili jasawe ngisaje kule kiko tar William siasa kigere gopchi akse Mount Kenya kwa gale kwa chaja na mutane ale banga na ta president anaya same Ruto kutibia Kindiki che olibore gugurum olibaga onge chenga ndu ki titotin Elijah kisaje onge ngere
1: ngongoi ega sa Councillor John Ruto.
3: Aku bawa je kemarin demi tahu ni, kalau saya rajak taman ni, kau leh guru bit, aku jejige. Korongnya nombor ya, tapi orang kau leh guru bit, aku jejige. Asal mesti cuma ke, cikau ke, cikau kau leh ji. Mato tau jejige aku ni. Aku kita ke mua yang leh cuari, nombor tu kami ramu aku ke aku nama ke mua ke nanti ke nombor nak guru. Aku kita bila nak guru kerja, amu ni buat ni kita bila mau je, kau bawa arah ke si, kau bawa doh ke si. Kawan ini sini, aku lompat ini lumbuan. Kau ini ngalang ngalai jauh. Amu kata kau yang luka ini otet. Amu kata bagai namu kita mau cuma rendah kita tahu nak berjigeri. Aku kata ini nih ngalai kamu sahati. Otet aku betul kau kau tahu ini mesti dijual kata kau nama ini. Anda pergi, aku tebal jual kita ada tunggu ni. Bukan kau main ni. Kau buat anda di mana orang agak jauh nama guruan orang. You tell ini you. Mampol dah agak. Amu nyukuan le. Amu mau buat tuan. Kau betul tak apa ni? Kau nak kata saya suka hujan ni. Lama je kerja di sini. Kalau jambai murwa tinggi. Yo, luge orang akan ogero ni. Ni tu ke? Ya, jaya kerja ni. Kau geger di sini orang. Kau geger uang mata lo enak je. Kalau orang ngalal dah. Kau mesti enak ke? Jadi kerja orang ini dah laki abar banyak orang ngalal ngalai kuah ini ni. Tapi betul ni orang pesisi nak apa? Pesisi nak lebih cepat. Kau koro orang. Abang aku kau jangan galak gitu. Abang aku jangan galak mau jadi kurang dengan macam macam bukti. Abang aku jangan lecet. Aku abang aku, aku gini kerja macam mana? Amuna hanya ada ni biki kerja macam ni. Umur yang kerja kuat. Yang kau jauh beri lewuh ni. Kau galak galak seran ni. Kau yang dah nama kerja ni ni. Aku lewuh ni. Mau lewuh ni. Kau mesti jauh jauh berapa songgu. Nee tunggu jauh. Tunggu kita macam mana orang itu ni. Jom baca leda ke tu? Cuma ni orang mungkin leda jenis ni dah nama orang itu. Umur asin biji je kira. Bukan cuma tak boleh dapat agis apa kan leda kurus, mana orang leda apa kurus? Mata reti kurus dia gaya kau berkhidmat. Umur itu kurus kara asal kau ini nanti bahkan naraan dia dengan kita. Kau lebih mungkin mereka apa tu jadi orang kamu

0: anam jang goge no ma be goge goge goe lu be ngo abare jege de jege so ma jege ibu na jege obwa ne ka o ste na le jono ago ge jo nyen ago ge ago ge ngo me ju ne sia ga ma mi mura de we di ni bo gon ne ji ji ta ge o jang gi ba ri buta ma ngo gi ba gi ba zin se gi ba ba ka ja kwa o ngo lo go mo la ka de el el ga la go le jang go ga ji ni bu mu ko lo go ma je kwa ko lo go ba ji ta ni wa o se je ki o ji ni buta ma ne ni go ma ba ka ja kwa ji to
1: Angai, angai. Enak tak nanti kami. Angai tadi kan doik tuul. Ma, magi macam je lek. Mete bi galak kan angai lea. Ia wajan nafas kan doik. Juta juta tuul enggak orang nebak kerja. Indo. Ken kiri angai bayar tanda mana anda?
2: Garapu Ken kiri.
3: Angai ini erik. Agarap orang nafas ni kau no. Kau tinggal lek je pak kau. Cuma enggak nolle. Tama aku semua sekarang orang lebur dia. Bukan dia tinggal lek je tuju. Aku tarik timu gitu. Kau nubun nanti tuliful. Kimnya ramus. Kaya utara timur kuara kaje buang guna buang notis. Terus kau tuh nyolu, kau tuh jiwa aja nih kita mukanya kiri. Ingele Eric, agar apa nulis? Si tenek itu ni engkau cong hidup kondui. Ngeringin, kimnya maget demi aku asal sop jadi. Ngeringin jika saya boleh, kamu kau nanti. Aku arni tekun menenya. Cong hidup kondui. Tikitnya Kenya, angkanya angkara mungkin bakal lincin. Kupai poin, ya kapan nanti sih? Ingin lagi weh. Cuma kau pernah dosa dia. Kau rai si bau nasi kau ini. Macam orang sambo ran, nunggu nyeran kirim itu yes orang sambo harus. Ibu mana sih asal lani? Ingin lagi rau kirim itu bi ekonomi kali. Kau nggak poin nai nyurbi, cuma sini ya memu kau nyurita tain. Amu tuh sih, embal suri kirim kah? Hanya di bawah itu orang ni, tu semua yang orang lalui punya. Tiga begi cawat, tiga begi, tiga begi, tiga begi sisi, for example. For the last 3 months, I'm 4 months. Kau tahu macam mana? Please, kau tahu sama sih. Ingin kau duit jauh, kau jadi nafas ni, bukan tanah. Lei, dia iwan, bermor nanti tadi kan nanti, for example, nak awal lagi ni. Kau tu jadi dia nanti kau macam ni. Kita gaji kau, aku kalah cuma gaji ni. Kunci hiwan mau makan nanti ni kalau mana kita sih, aku tak makan nanti ni. Kalian ni sudah gigi wajib bersambu. Jadi orang kunci itu semua makan tanpa duit. Kunci yang lebih 1 liter, 10 kilos. Kalau jika 10 kilos 1 liter. Isteri tanya pak Mister Eric, agak apa tahun ni? Kusut tahun ni jatuh nangka. Kalian mitu agak tua. Ibu bayi jalan sini. Kalau kerja kiri kau retu ka? Aku kalah kejar. Musuh yang mana kalah mesti di bawah bawah sini dalam tuka. Kurang dan negatif. Isteri tadi ramu kebun ini si mutu juga tak. Kurang makan nasi si tua kau lencin. Tapi tak kawal. Ramu macam ni, mulai ramu. Kau tabu. Kali arah ni, macam ni lagi muncir ramu kebun kita kita bawa kita kau nak cerita mana kau ini. Aku kan boleh. Ya kan musuh tuju, ya kan abu tuju. Kau kan abu makan nanti babi kau. Amat jauh muka dekat kau sebude. Tuh musik kudil. Kau duit kau kiri, kau kacangan jauh pergi. Bukan lincin. Kau letak sop jadi kau coba kah? Amu yang mesti makan ni bagus. Tidak tuju tuju. Kau orang kalau mesti makan ni kongetin. Akan jalan segi ngalang darab tuan Nui. Kata kata kasih ne. Kata kata apa lagi
1: ngalang?
3: Jual leh ni jual leh. Amu wajah boleh jual ke jual ke Olimpiade ini Olimpiade ni, coba katalek. Ujian National Prayer Day. Jisun dia Olimpiade. Kok aku mukar nana bijak tak? Kira tu tolong orang dah Olimpiade tu bijak tak? Kau mukar nana tinggi tinggi. Kau war boleh? Tiada kiai suku mukar nana biju. Mara, mutumi society, mutumi kooperatif. Kau mukar nisu awak orang kadu biju tak? Kau kira boleh? Kau impawan biju. Kau gimana kita sekarang mukar ni manusia kamu bertambah bukan jenaka kau kira. Kita punya kunci kos, 70 kilo, 1 liter. Ibu orang nak, ibu orang jawab kaya ni macam ni, 50 kilo, 70 kilo, 1 kilo. Gas kilo ni jika lemak pun dijaga. Kita nak macam ni, kita pun dah jual. Kukuat dijaga, saya di, kita juga pun dah. Kukuat boleh, semua fit market ni ni kan duit jauh jauh, jadi orang bawa nanti, kau tadi jauh, ibu orang nanti. Kau nak macam ni jauh jauh, semua way. Tak boleh gitu, kita jadi kan duit jauh, kau orang sabi ke? Semua yang rise, orang nanti kau tu kau butuh sabi kau bayi. Kau ni macam mana?
1: Hongai ken kiri heng alalengungin betunatan borani en orenatan gararan dai goshik somok asigotiech sa tatu genyoru lugoyega bemet en koindo gusomonu jarab sugut en orenatan gararan kumagnyoru lugoyi chota na botuno ba staff of Fort Wanash kiri legatia maginyor chige borate ten saisho jutan notan go staff of Fort Wanash wendi nenye wendi bogusi notan number one gitioge nga ginyor chige 2,500 Kenya shillings sebochi itugul megas radio gitioge henge nyorun daika mbili chu ngego shinjo iskusobinda hamun mago ya mena fast kwa daika moja gitioki so baishe daika mbili juzan jo iskusobinda asike wegen sambili nyuga yada start ulin kibagenge haribu Joyce
2: iya mbune bisyo bagari
1: iya bai bai garibu
2: kongo ika pisa ina ras niko ruguno kongo inga lale nika romua ka pisa tiandu ikyo kwa eri kunguni ngotitele mehasa ini ngotinyo nukuni chutu nipo lulunga Pick young mogon boy. Oh no, it get the balloon out the gay nini. Mokinor Luga is shagala. Can win it, lock your getting it to get each of us at Wachi. Ain't no narrow killed in the gas, the gato and the gossip. Well, in your jag and the tab well in the early. Come by, I'm winning the next early. Honey, I said, as a lag and wound a kill in. Key, the big and no jinking, jigging and gay, chibok IDF well. Mami necessary ni chita ni na mwau bisho bagari in ogi gezi gi iso anesa logo kiku so mwati baru wango chibo takitari ya kanagoi goneti matu tako loo kyo mutuori ni na mwau bisho bagari ni matu tako igoche mbis nga lechu bo kasi oche kikiri nilo oche kikisiri nko takitari ya nko chibo isi disko kisire sulu nyebesyo Elaga nguni kyaldo ai. Alda ai nguni mitela kwet eri go pishum ne go gori mugule danyunya. Kisi to kwanda agame. Paka abre baram kitinye ni ro. Kiki mwe na shi sigele kisin. Elaga ngole njo go kyal kole njo ta gitari ala kyo go kisin. Ko kyaldo. Ko lal bani no go sobinda. Ko ri to la kwet o kwangit. Kis kyaldo ate tuku matore tinchi. Mata tani nchi, kwa rorengi choki nyokeleji, ndi une hile tuta. Ile tuku kekiribe kune nko kelebambi chuwa mwa ole si ndi une kpara. Metebe ile higi ngoro kasisi. Kwa nokiro tkora kiborto chuba songo kpichongo kwa mwa gongo. Kwa mwa mide mwa nero koko takenge. Kwa borto mpiste chwa, lehenu mwa kikere nipo naro. Ako ene nyo kwa mite jitane kwa tongo yu, nene mwa yu somka kani. Ako ene ene telelin choto. Ako mwai kwa hivi ikyo, koro ninyo ni samati ura hii mwawe ini. Nina tarengi tukole bisho bakari katari na mwalu. Chitano kwa kiri kwa rane ginyo kuroni, ako sir mwalu mwune kiyako osi tenu lombo mwgo yuwe. Kupiye saurelia, kuongo ila kwenyo. Taku kwa isi honi baka uli mbaka hondi istukul mamile mwako hii kasiske. Koro ngembio lombo lbuto, ke mwai kongo mwa inko kile eldana to skure nebi chupa sabato. Kimi sukul. Abisa PS mutu toy kimi krau nen olbuta gonga bisa bagari
1: gonga gonga iberu gonga nya Joyce Kosovinda ngalale ngunga go tich sa tatu dagige thagenge genyoru logo vega bemeten koindo na gibot gilenjin staff of Fort Wanash 2500 bugsi number 1 lakini ngoigone chen bugsi nota number 5 bug number 6 kotinye nota 100000 number 5 number 6 100000 hinamde ge bugsi thagenge muchi go yalgo nyilangwan go nyilmut Ot konyil lah, ot konyil taman. Lagi nyor si gana ni, rabi ni kau dah jumpa 100,000. Kiceng ebing mood, engkau serta nampol logo juga abe me. 100,000, mi boksi number 5, bang number 6. Aku agama gile metas, tapi boksi tage nam dengke boksi tage engke gitiogi en star 4421. Lagi nyor si gaya borat. Tiat kau itu raf sugut, engkau logo juga coba emet en coin do, shotan jumpa satu.
4: Ngunon ko site somok nebo Karun ak Pwani Oil Products. Kasarta nebo gowek lagok sugul. Kero, makchinge lakwe ngung tukuk chetitotin asiko baybenji somanenyin. Tos eng tukuk mu temiten yu ko ata cheba company ta Pwani. Che makchinge Sawai, Ushindi, Alfresense, Detrex ak Onja. Oljinge products ichutugul ak inyorchige korunoik chaychegen. Pwani back to school. Score 5 out of 5.

0: Matinde, tos imakinige late maturing maize variety TMK Swotab DKC 9709. Nitogo mid late maturing hybrid DKC 9709. Kunyol jin kebeberwe tibo 1800 agoy 2200 meters above the sea level. Rurtos komye ago much kogonin kunyog arta maxisin eng egait agetugul. Keseni bandek oeng oeng ago anyin yegebel. Amanon kityog. Malultos rote kutu swega bandek yego yomnyo agonoto koribe amanunyo ker gityok ile kegol bandiat agenge en kila geringet en nurutik chemiten barak rutojin agro dealer nenegitin rani agilewen kesuotab DK777 asinyotige kesutik chemiten barak Emo Sport olenyorchini logoiwek tugul chebo urerioshek
1: Eliud Kipchoge Beatrice Chepkowicz,
2: a world record
0: in Emo FM, Nino Tugul.
3: Okchu nkoloyuga radio shege kongetenge headquarters na Emo FM kigureno on Hillary Echeruyo te tesetai aga training timit up kwanyig nebo volleyball en poror Malkia Strikers en chapchine tap kei nebo urero shekap Africa Nations Championships echete tate kutoge in tarike tip temaksomok arawane akwe tarik mut arawe tap sogol en kiwanchi tap kasarani Yutun Nairobi itu itos tournament noton timi shektama naglo chepo Africa aktete Malkia Strikers kutir gigomba natan kigaibel en kenyitabeli fush shek ayin aktip tem ak angwan eng tauni tab yaunde eme taba Cameroon angot kobele Kenya kigomba natan kwegu nebo taman ak agenge ak imuk tochin noton icheget kutilchige tikitit nebo urero shikab Olympics chetunkien eme tab America en Kenya tabeli fu shek ayin aktip tem ak seset kangalol chimese tab urero shegi alagei eng urere negap timi noton po Malkia Strikers chibota Veronica Adhiambo ak Captain Meldina Sande
4: vile naona players wenzango na ma coaches tuko ready tuko focus na mimi najua cheza vile tunachezanga hii volleyball tunatuta win
5: unajua kifuata footsteps za win za winners ama queens of course you have to do not maybe exactly the same lakini nafaa uongeze kitu yenye maybe hao walikuwa wanafanya na ikiwezekana uende more than them so we are proud of the past years because Malkia Strikers imekuwa ikifanya vizuri
3: and kama stanyin ko kamwa kwa netinde tap timi naton Geoffrey Omondi kole agotangandan moraisi timi shagalaga chebwane eme tap Kenya koko sechinendet kwa mwangunet kole wendi kongetu gomba na tenbo Africa in emetaba Kenya.
6: Tunataka kuendelea hiyo historia ya ushindi. Tunataka kuenda Olimpiki kwa mara ya tatu mfululizo. Tunataka kuwa mabingwa kwa mara ya 12 Afrika. So hayo yote ukiangalia inatusukuma kabisa tucheze vizuri, tuweze kubeba flag ya nchi yetu juu zaidi. Hiyo ndio inatusukuma kabisa. Tunataka kuwa kwa historia hata sisi kwamba tulishinda hiyo.
3: Petuta genge kumotoge ligi tab English Premier League eng komutkasi wigini kotesetai timishege cheterter gobarchingei nyurchige kotorik chelela chen en transfer window kaig nebo kasare klabet noton nebo Manchester City gobet midfield yat Rodri ne konyurchige timita Barcelona en transfer window timi noton nebo Chelsea ko parchinge ko goita Pedro Neto ne mokchinge timi shege choton chebo Saudi Arabia agen kasaratan kabi noton po timita Stamford Bridge ko kaguma kane tinde Sabi Alonso kule wendi ko gochin poroindo Cole Palmer en tauge season ni en weekend ni sgobet kotoret timita Chelsea en keret aga chenget noton nebo okoli shega timit noton nebo Crystal Palace agen kasaratan kubarchinge timit am Newcastle United konyurchige midfielder tap timit am Manchester City Nico Gonzalez ak enge kiwanche tap Emirates kogago mwakone tine tap timit am Arsenal Mikel Arteta kulitau ligi noton enge komutkasi wigini yetito za timit am Coventry City tokchine tlo kogirgo lega siribwenti shektogul somok koret genge noton nebo kotestai kubarchige kungetunda gigombet noton nebo ligi tab English Premier League
7: preparation that we've done in pre-season to the decisions that the boys have taken after the World Cup to continue to get prepared to come early because they wanted to be part of this and they really wanted to win the competition because it's something that we earned last year and the chance to play against City here and very impressed in the manner that we play especially in the manner that we competed so that's the standard for us and if we drive the standards at this level I'm sure that we're going to be really really competitive
3: Enge kiwan manjeta Manchester City ko kamwa konetindet Enzo Maresca ko lego tengandan ko ibet ko tiori kieg konu notiot noten bo Community Shield ko gagile tabkia ne mokchinge eninguni ko gagir gole kasirga bilishet engurire ne tai nebo ligit noten bo English Premier League taugei en weekendini aguyotan ko garagote serimbita abriri oshege ko ngetenge headquarters nebo Mo FM kegure non Hillary Icheruyo
0: Emo Sports ko olenyor chini logo yuek tool jiba uriri oshege en Emo FM Niño Tugul Emo FM Ingpome Aga maswe kiem jindos Inyorweche 105.5
2: Maili londo egiruk yuk Nita nigeba ishe gitigon bigu gilge Eng kasarta netugutindo egibnatet Kwa much kuyai baisho nikia terter
8: Bomet 105.5 FM Bomet
9: Hagebege ngebeberta nata ne baratam daiga ishekyo takje gebata insai tumo karone nata ne babita brane utage nyuru churu no jutu kumite ngelainda kumangali agenga nan kwayinga anamga ngana letugul na kitinye karone nata ne babita brane
10: Ngeite stanyo tan gibotu no bastan 441 hash ke linjin neta gubara tene gon kapisa gini ge nyuru chige kumagman den studio hen stan 441 hash wagire gangetweche nata ngu 100,000 chibabi gangwan agumite nboksi isha gangwan en kamasa tan bastan 441 so inail nenye 100,000 jimi boxi shagangwan noton gubi gangwan kumagimanden studio siginyori chile ito stan 441 shagi chenga gengen boxi chonangwan nambon agoi number 6 mogingengele miano noton 100,000 kenya shilling sagi nail neni chile 100,000 kegonen elbute noton babona so gile kia lisha gitu gen stan 441 hash nga magitu ele miten boxi shagangwan mogingengele lao chon so china chap chap iya lisha stan 441 hash Ngegas aisoin ko ilel gairo aiso
11: Edwin Akbisho Edwin agare ko mone
10: Ngai bai bai
9: aiso
11: Ngwa ngai to tole mara bi yo bai jo ngwa mara isi
9: Ngai jam jam ne
11: Gele tu ngele tu ngele tu ngoro ne Amma dale ago ngai abata tu tu ngoro ne tu tarra ne Asalnya ngalale butuh kita sertai. Atuh buk cegi kere. Angge mai dua nama ni le. Ye pun jangan doy. Agar apa isu ni cik cawai biju. Belas nak ya mua. Kita tu tu ne. Amal apa ngan sambil cengeringe dua jaga bawa tu obis ini kuai ilir lagi ribi. Nanti kopi apa bawa nanti. Mula bawa nanti ni lagi ribi cara bawa nanti. Paman ngalai tu. Aku apa isu ni kuai cara bawa nanti. Dua obis itu apa bawa nanti ilir lagi ribi cara bawa. Ni wakar kita ni go tar singulin bagau lin mising, kau kena disulai, wemer rep nabo singgisu. Jalan arang ala kita disulai embau men, di utara tu agen nama ama, aku pikir jang, kau itu tar singulin gulin bagau. Kau tak bel tos kira itu gulin bagau. Rana tu kau ngalal elderet, kelen elderet kau nyonya. Aku arah orang mian gulin bagau tali. Nara kau tu yang mau dikau kelen kau magrib kah, kau mami jin magrib. Nara neng kelen kau tak boleh isu, kelen unah boleh isu, kira itu gulin bagau, tos kira tar tapi orang gosis gitunya. Apat from nusole ina ke negeri ni kalau kira ni bawa ni wakil mama kira sahut aja tu mita itali kira segera kau itu in segera kau ni sumit kira itu kita sebangko kau kira itu tangis sebab sukul kau tu kau tu kira makin nusole kira ni tu kau gil gay. Apa yang masa kita tergara kira tu kita nusia siror MD negeri kau mahu dikejar ngan serta nak kau kira tu kau mizan negeri kira yang serta nanti kau siror kira tu kira presiden tu kau mizan kira kau jadi siror akhir sarap rono. Kopi kujat juga, gaya gaya. Tatkah matanya ramu presiden sergali. Tiada kata setara lagi ni. Tiada ke bidang yang halal. Tiada perlu juga halal tinggi. Tahu tak nara begu metu tu ini nara ni. Agi leja meja nyorun gua office kau yang gua gerin. Alagi ni bicara agi leja meja nyorun gua lagi kaman deh mami tu kau boleh baca sendiri. Di mana kaya terkait le terus bicara terus ni kami. Aku tu kau makati. Aku tu kau terus ibu itu tu ibu boleh baca tu kau makati. Alagi ni nyorun bicara kami ni ngah. Aku itu kau makati. Kami itu kata ambres ni. Alat muka gaya kan? Amota gaya macam mana? Tahun 2027. Kita nuara beronan mawari kacang. Ayah so mawari kerap beronan kelaya perisian. Dia makin nuara beronan kata stay. Dia makin insyaallah kata stay. Tapi kalau kita makin gaya itu kucing arah ni. Kamu kau pun tu nampi.
9: Kongoi aizo ang kebeberatan na sa tatu wag dage shagar tamak sumog buhati lang kita switch lunch wag silingi shek elfu ngapi silingi shek elfu tatu
10: Nathan gotinye miten elfu nubo lunch ako miten 100,000 maging ingile mibog sita inon mi chorono kiengi gaga itaman chuga kwalise nyondan ganyur chiga elbu tom genyur chi Nathan nubo 100,000 Kenya shillings star 441 shak mongi lejin miten boksi shangon lagin maging ingile boksi inon aga inon yang kamasa tan baso kuru soko murua. Gede stai.
9: Katiba, karibu segeiwe kige ina abiola.
10: Karibu katiba.
9: Aga agi amis kora sese.
11: Karibu. Dari grono orang division. Aku gue ka apa to botana ro pase ngala jaka ngala lin aiso. Niman genyo ya ba. Obi jechu. Kuto ar tri ki tad ne ba ne ba ka de leta ke kosida ne ba guti. Aku tu ni ye jor mo te security wara de ba tol da ke wara ko to ri ko ra ko le bu ni yo ko ti jo ga ti go to she ni on ne aku ni ye nyo no ko ti ye nyo na example go go no ni bi e ti ti da yin ni ne ba sana tar ma gri cho sana ta ga go ni la ni bi e ti do ye ni ut ma na cha se to ga ti jo no ji ni ma na me si mo ik ma ti ge ti me se mo yo lu ya ni kwang a ni le ni ti ju ti dai jiao se ji de ko yi pi ku ga xin guo guo ko ne ang gu ke me wa lu de se ni ge le ji ya ye wu ko ge ma che ge ni gu jiao ku ana ka ge te be gi ni ga pro bi se za na ta gu le ji ga ni so she ai bu che ge lo ki ge da ma ta gu jiao ko ko yi ni kwang a ni le ni a na ko che ba bi ba ra ko ya wa re ma ra gu gi ya ku ge we cho Kumo ni ko tega ko ibige ni ko barbaru ye ko ti ye si chuli ti chuli leven ni mo so do ta ko ni TikTok ago mi afieta ti cho ko chisan ya ni ile leven bi ke mege che magen a ma o ti re si te ni chidan na na na na na na me si moi ko ta ko pi ya chibro no ro o ti ye che ti ga tra ko na me si moi si ye nyo de ba chef si ro na me chef si ro si moi nam na gora nani ebi ne wasoti poyo tinu in brazil sege ko nam si moy lakini ke chu gubara toto ma nam si moy ba nam me gin le manda si cho ogo ka bana ba giri chu gu gu gil je ne wo ko gana ko le dini gogo na lakini pie se ti geta to ke gi se inge ni we ma te ge ba a ge se ge gir bi ke do experience abo te ni li kita ni ni kita dah kasi sesi kita koror ni dah, lagi ni mana lagi enam ni, betul mahu kita mesti mesti, dia sesi dah ni kita korang aku kuanya sih mana mesti mesti, ya ni tadi kuanya ni ni ni ini mana ni tu, ada sih kita korang cakap kita mahu press tu boleh ni expose ke ni, saya tapi nak nalo tu masuan yang ini tu, ni kasi ni, aku ni mahu korang sorang sesuatu ini pisah, opinion leader. Api kita nak melalui proses aju waktu. Kemacam Islam, kau apa dia ni, kau apa pernah cel das, kau apa cakap ni, kau apa boleh cakap aku, kau apa niat kau gunjur pres. Kemacam ini pres, namun di sisi tausyun, kemacam ego ni pernah ekspos ke, dia serono, Raymond Molo, agresif.

0: Tab Ken Bobor Tangung Eng Emo FM Ninyo Tugur
1: Chamke Chitab Kalinjin He Itagat Eng Tetu Tendu Batililinda Ak Chame Tab Ken Bobor Tangung Kaine Nyun Kos Kola Kirui Eng Petu Tabraini Gebendi Gineti Ge Agobo Myondane Namiko Nyeg Nina Atko Eye Conjunctivitis Anan Ko Pink Eye Collins Kipkemoi ko daktari nebo konyek en Lions Uta Nairobi ako wendi komwawech akobo mionitok yae konyek koututio ako tos ne mioniton ak olekinyoito.
2: Ngoni tukiwekurenan daktari Collins, a daktari nebo konyek ako onyansulien sekretaritab Lions Hospital en Nairobi. Konda ko kebebertab urta nebo maana ako netoretech en tukuk chechang kenai kit ne tesetai, kenai kele une emet ak kinaot ile ng'o. Tomoe kinetkei raini akobo miondo nekikuren allergic conjunctivitis. Anan ko kit age ne muche kuren biik ko ututetab konyek. So miondo nebo allergic conjunctivitis ko miondo nekinyoru sanasana abakora en lagok chemengech ako muche konam en lagok chemengechen akotestai kora kokakoba kenyisiek akoi koit chito neo. Kochang tuguk chemuche konyor chito anan chemuche koyai konyor chito mioniton. Netai anan kit nekikuren signs and symptoms ko chito nenyoru lakwet kongwari konyek. So lakwet nemingin ninyoru kabisa kakotendeny konyek kabisa, tendenyi konyek ako yemakinya konyek chuton kora en mioniton komuche kopotesan en konyek. Kit age nebo aeng inyoru konyek kakobirirekitun. Boisien ngoliot kakobirirekitun anan makele biriren but ibure koiku brown en nature ung'ung'unyek. Kit age koname korirtos konyechu. Rirtos konyechu abakora ngwendote anan ngobur kiten kokakonam kobwa beekab kong korirtos kora konyek. Kit age kora neboruge en miondo nebo allergic conjunctivitis konan inyoru kora biik alak komakonye light anan makonye lapkeiyet. Ngo ole miten lapkeiyet ikere ile yome komis konda anan yome kokilgei koker kosoita komie. Anan inyoru kora mioniton kotindo komang'u uchafu en konyek anan mang'u simdo. Ngwendote chito nebore tebure komara ikere kakomong tuguk chemuren en konyek. Ko tuguchuton chemuren komuche ko sign nebo mara ko infection nemi konyek ako noton nekayai konyek sikomamuch koker komie. So ko chechang ko chekikuren presentation.
1: Tos mioni koname biik achon missing?
2: En studies chekikeyai koboru kole lagok ko the most common ako en tibiik ak kijanaek anan ng'etik ko common in boys and girls. Amune siko common in boys ko ngamun kinyoru kele ng'etik oleo inyoru kourerendos bakobire mbiret sungukonote kobore ikere kakochumo. So kit age kora ko namoche amwa ko kit nekibore risk factors. Ko risk factors ko tuguk chemuche koyai kole nee tuguk chemuche koyai konyor chito allergy. Number one ko buiwet olemiten pollen grains anan yon kotoptoso in bandek, yon kotoptoso in ketik anan ko minutik kocheru tuguk chekikuren pollen grains ko tuguk chekimuche keyai. Kit age nemuche koyai kounon ko mara keboisien chito neboisien perfume anan koboisien mwanik chebo konyek komuche ko mwanik chenilenge komuche koik sensitive ako sometimes kora kit nekimuche kenai en shida nebo allergy ko nan koronen en families nan inyoru kile kimi chito nekitindoo en gaa mara netupcho mara ko kwanda mara ko kamet komuche kora koronen shida noto en
0: noto ko katililindo ak chametab kee nebo bortang'ung en Emo FM ninyo tugul. Emo FM in Pome ako maswek yem jindos inyorwech en 105.5
3: maili londo egiruk yuk nita nikeboishe kitigon biik kogilge eng kasarta netukotindoi kimnatet komuch koyai boishonik cheterter.
4: Pome 105.5

0: Yes, kalau kita ikut itu kita guna titia direct moja kwa moja wewe limba conference rakaraka wakali njini angana munti bida fadali kuti ngati mwa story mingi imwa story agi machitilji viktikitit ina ilegegar lainda iname story bare story otili ama ke kwa sini nini on kutoki ngea bi mute sari muta na kutomi ngalua negeti ndai imwa ngalua nato ngituku very simple yes ngea baga msa nato na ba conference agere Domi yes
1: amuna ba diago
0: ya bye bye
1: amuna na ma studio
0: matinya ngali amuna enye
1: baba ngeje
0: ehe
1: baba diago le
0: ehe
1: domi ngi ko ti ba de ngi no atinya bi ke bu de ba de ngi ba diago le
0: yes
1: o ma gine tri ele no ne je mo de ran
0: ke me big big mo te sai mo
1: yo ne da ni
0: yes
1: Bigo di ngene mbare je bi gar bolle di so ko ali on buti abi ne
0: kongoi kongoi
1: ambe
0: e daktari nga barusa
2: amge fa muru
0: missing seven je
2: waye bye bye fa muru
0: ah bye bye
2: okay na to live bi jutikiti itnana me na rafara tiru kiten magama anyo ni nikola seng turbe world ke muta ese kore Aku bilang ngato, na asal le ini betul bro, dia pun belum soi betul, bamur. Angin. Aku macam ni, macam apa kamu kalau lek tu kuli?
0: Yes.
2: Ayo betul, yo kurena tak kita hari ni macam ni, kita baru sebab ni.
0: Kongai asal tersana. Eh, mama cebet.
3: Kamu ni apa dia bilas?
0: Ah, bye bye.
3: Nana tiki nana nama Starosa. Apa yang jenje kurang ni? Walau esoba, kemungkinan esoba kau ya kurang tu dah lenti. Atau di sini teh depan ni apa cerita?
0: Kongoi mesin, kongoi mesin. Emmanuel.
4: Jamke, apa cerita?
0: Mesin badam.
4: Kongoi, bahaya di new. Kangen, kita lagi amoi, kita lagi ngalir tapu, kita lagi guna di dalam bahaya ni kan? Ni kan nama kasih. Ni buci, ada ni tipu dengan kau YouTube ni. Nang itu di muti, kau sih esai muti. Nana mengkoronin, dijang kau pakai baru tu, Mr. Doctor jom nyeti, sekutar ni, angin mama, angin lebar itu mengapa tu salam, apa tu pita pun di aksen jelul meganya, angin mama utian ni, mama jela kau leh ni tu buli, ingat ni lembah mana nyunggu ada tapi mau mama jela, bot jadi leh, sekarang itu tunggu itu kau mau awak tari itu magi, tari ini kau cimba mana nyunggu ada tapi mau kongo ye.
0: Kongoi kongoi Ben kai mobil.
5: Hello.
0: Hello.
5: Awak ni buat jamila tak punya kerja tak? Awak buat jamila.
0: Cemege.
5: Lagu bagaimana langkah tu? Bagaimana anda dah? Mesti hukum tiri saro tu jasa.

wait, no, tiada data lagi jenis sam kista. Saya sebab dah ikut syakar sama kakak yang ketuk tu dah ikut juga 19 minutes kiwa ngute titi itu na tanda buat titi. Lakin ni amat cawan mungkin cik kita ini lebih conference ada karaka. Lakin ni kau tahu macam conference. Ingin mana ilmu terapi syakir kiwa gini umbuk sih. Kau tahu ada cerita baga 49,000 ada di. Aku tahu Mia nak mungkin kau tak ingat. Oh, makanya lebih ni tiada dipta mesi, mesti tindai. Sila dipta mina angkau muncul, kau gunain 300,000, kau tu kau muncul. Cici kaya tu bah 49, kau kaya tu ke sisi angman. Kaya number 1, kau number 2, kau number 6, aku wayak number 4. Kau nyusi atau rabi sheki. Kau ni ni kau bayi sheki ni kau mesti sila bagol. Aku nyusi ke 49,000. Kau ni ni kau geri lebih tena nukau ginde unanu cagu. Kogiinde unano rabi shagu gembug sit ama ichega ni geril kogiinde unano uba me ichega ni rabi ni kecha ichega ni 19 shillings anago silindiptem chilgo chok star 441 hash tongu ni yame lanji koto to ni geril kisari kumogo ikutanga munga wako chitkisi vwe inga bikie bikie ngotinyo wasinye rabi ni kongo geril kabich kabisa koko wine urene utanga ratweta nane Hey, sama anam cici tage ngaku mau lunch po. Cici tage gabi goyang, ulang dulu. Kuto mage nyuruh ngadu ada studio. Eh, anak kau kuto nyuruh ngadu yang kerang. Wajar ni one time iko aje. Eh, kuto nyuruh ngadu ada studio kerang. So anam cici ambik kita semua kita angan. Ugal ada instruksi bo. Imu aci ni kicu lunch po. Anai imu aici what's trending. Lakini amat cua agero tapi kita 10. Jia tu bogus sih sebik kita 20, 30 bik kita tu pagal jia tu bogus sih segunggun. Kau gila buat ko kiri ya tu bogus sih, lakin itu minyak rabi sih kesi reseling miatano. Kau gila wajan lagi ya tu bogus sih segunggun digeri cikyo. Ingeringe sistem itu kau kiri ya tu bogus sih netiye seling kata. So kau kiri ya tu nama sih miatano. Kiri ya tu bogus sih neto mgaku sih miatano. Cilik cuk star 441 hash. Star 441 hash. We book seat number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Oo kagemwa system gule. Kut kogiri yaat book seat ogo to misir. To misir siling miyataan. Kiri yaat book seat to misir 500. Yama yigas komye. Kiri yaat book seat to misir 500. Ina ile time na ngungungun. Pogu sisi ya kugomi yele kwa kibaa nganda. Lakini mago ina yele kwa kibaa nganda. Kutuko mechil star 441 hash. Agiwe pogu si number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Moro isi ina kutuko mechil yondo. Star 441 hash. Star 441 hash. Ina mwasi nye kugunguni kunga amun. Ogere yele kwa kibaa nganda. Ee, ogere ili kakibanga, ndako kakibanga ni nore ni karara. Kwa ikitu mwangi noli, inye iyo tutono bukisi ngunga. Mwenye olu yate, ngomoso onso kiri kaini ngungi, ngomoso nino nili. Kaya nili ni ba 13,720. Ehe, Bernard kako yate, Bernard ni ba 56,000. Hee, Bernard, kaya ata inga yate bukisi ishe kusumuku, Bernard sike kwenye uchige 57,000. So, Mami tengine yae mi ising na u Ichil gituk star 441 hash Star 441 hash box number 1 Agui number 6 Sika hiko soa mwe mwe kwa nga muna Ngino waluka gilo den bukisi isi kwa mye Inke dile kaya nsa Sainis koka katoma katoma gaya bukisi isi So kwa gibra bini kiko pa saini akibanguni Agi yomechi bukisi isi kwa gi yomechi big Chongi kwa yote chito Lakini tom gai go iti miya tano Ola dukula mchua bukatu nako bang Iyato gituk tv na ngunga tome

0: Raymond.
1: Hey.
0: Amana ayet en kwa nakyo.
1: Chame ke gabzo ayet.
0: Ale ja ayeti.
1: Yes.
0: Oye kage ne yebare brand yo. Bare Chrome brand.
1: Chrome brandy.
0: Ek bare Chrome brandy.
1: Hey, goja mune na tagi.
0: Ama tunye event kwa takujo den dari kipa ayri.
1: Eh eh.
0: Ibu nu atore no ayu. Ani ngeva.
1: Eh.
0: Wagere na wango cha bidu. Ilemo.
1: Eh.
0: Wande sa dirio so gani.
1: Mhm.
0: Na me je ukero no. Ana je kuri eno lu magana yon. Ah, si eru lu ma. Ati ho tu angara ga me. Ini sabi nanya. Ini orang sekarang dah jumpa pada gelar di itu. Ini sekarang dah jumpa orang kepada si cium di bawah mana, orang mius sama kian. Ini jalan jalan ke ini tuan pun di kepada in tu di. Di keluar dia ini yang malah awal dia apa? Apa ni dia ini dia nampak keluar nampak tinggal mata tu. Ayuh.
1: Eh eh. Hari ini hari ini
0: dia ini tu beri ini tu beri ini tu beri ini tu beri
2: ini tu beri
0: Nanti
2: macam tu
0: nanti
2: 23
0: orang
2: pelang. 23
0: cuma pilih.
2: Kongoi, kongoi missing, kongoi missing taret taret.
3: Bagi lemo.
1: Hey.
3: Wah mana laba tu dia?
1: Kijam mereka kapsan kuli.
3: Amin deh, ini dia tahu dia.
1: Lihat kapsan iwan ni manjengal.
3: Eh, bagus ni ngalor lo. Kalau kita ni berita apa ni? Oh, buruk ni. You are this dan lagi ni. Jadi relax ni lemo.
1: Mhm.
3: Eh, aku alih ini macam tu, kalau kita di korab lah, nanti di korai.
1: Eh,
3: eh. Eh, ayah aku ni pun ni buat mama kita jadi, ni buat cik ni nak macam nanti, nanti ni buat tinggi tu kui.
2: Kongoi kat tuai.
3: Eh, ayah aku ni lemu.
2: Kongoi, kongoi missing, kongoi missing. Eh, okay, okay, duga nampak saya, okay, apa duga nampak api.
1: Eh, kage ba duge number, kage wek duge number one, ole mi cash. Kage wek duge number one.
2: Kere gom yo?
1: Kage ndelibu ishikso mogoro wa cash, yani chuko constant bonus chu.
2: Awa kakumagele, chitu kulileto monyoro habini kesire 48 shillings koi nene kecheng.
1: Kimeje kejutu kul duge number one, naka ginde cash voucher.
2: Ingotkoto monyoro chita habini kesire ne? Kesire 48 shillings?
1: Wei.
2: Koi nene kecheng.
1: Chutu duge number one, no, chutu duge number one, naka kakisire gele cash voucher.
2: Ichile star 220 hash agi laba tu duga namban kagma ngi lengo tu meyo rabini kesi refoti shilix nyonda gya sabari takenge kego ni direct ni tar 3000
1: big miya ine bwana big poko lang one
2: ama big poko jetai che chutu kiti ngoba ngari line it main line kiti ni duga number one
1: yes
2: kego ni lebu somo kiyagu
1: kingo lolly 3000 ing duga number one
2: ichile ne
1: ichile star 220 hash agi nde okay ya chuduga number one kito gya gune lebu check somo. Au wako sawa mgelewe ngeme toa jibike toa magosiri 49 shillings.
2: Mwagere chief salbe.
1: Chill star.
2: 220 hash. 220 hash. Namba ngapi?
1: Nyo duge number one.
2: Ilo po tu duge number one. Elimu sombo kichwa mwagele. Chi yake tu kune toa misiri 48 shillings. Konye chita nige chenge.
1: Mm-hmm. Star 220 hash.
2: Mwagere chief salbe. Apo ni toka mwagele raisi kabisa. Kipo ishese linge check tip te maktisap. Kie kwa nalimu sombo genyu. Ama yeni hata nigeri ngo mami chiege tugun.
1: Lazima ijil star 220 hash.
2: Yonga ijil star 220 hash ila batu duge namba ngapi?
1: Ila batu duge number one. Duge number one. Duge number one.
2: Aina anjo big one any anitan aina bigoti.
1: Pikoti. Congratulations Pikoti.
2: Aina ngora Nicholas.
1: Congratulations, agere genyoru 3,000.
2: Agere Cherotich.
1: 3,000.
2: Agere Masi.
1: 3,000 Masi.
2: Ainongora bwana Veronica.
1: 3,000.
2: Ainongora bwana Claire.
1: 3,000.
2: Hey, ire yuge choking kabisa. Amone libu tatu jwa imagele. Bora tuwa menyoru na vini kesire 48 shillings. Ah, kame yaman jay chose la nikinye genyoru 7,000. Kipo vike tuwa mbosire 48 shillings.
1: Wai. Ngotko toma iziri 48 shillings inge mpesa. Inge mkondok chekige hagu ni ngsoko. Ke meje ijil star 220 hash agi nyoduge number one.
2: Mwagere chi. ichile star 220 hash. Emo